biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

98,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini, teman Pro 2 Kamis 8 Oktober 2026. Dan teman Pro 2 tepat di pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur ya, dimana kita sudah di penghujung di part 1 di pagi ini teman Pro 2 ya. Pada selamat pagi teman Pro 2, dari pukul 5 sampai dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan hadir juga di ruang dengar kamu teman Pro 2 lagu dari Karol G dan juga Bruno Mars Still, yang mana juga ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita pagi ini teman Pro 2. Nah setelah ini bakal ada Kak Fajar yang pastinya bakalan nemenin kamu di day part 2 santai siang edisi hari ini pastinya ya teman Pro 2, Kamis 8 Oktober 2026, dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Selamat teman Pro 2, selamat pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 22,1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Agak cukup lumayan ngebikin galau gitu teman bro dua lagunya. Aduh, aku gak punya hati teman-teman bro dua. Lah, terus? Enggak ya, semoga kamu tetap punya hati gitu teman-teman bro dua. Punya kan? Ya meskipun kita juga gak pernah ngeliat secara langsung, karena memang tuh ada di bagian dalam gitu teman-teman bro dua. Kalau dikeluarin juga, selain PR juga ngapain, terus kayak waduh. Gak usah main-main lah ya teman-teman Pro 2 gitu kan. Main-mainnya di Pro 2 FM aja di 96.3 MHz. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Agak-agak mungkin kayak ya masih jam segini lagi Jar, lagunya kok udah kayak gini. Ya udah kita ganti setelannya yuk teman-teman Pro 2, barengan sama Fajar untuk Pro 2 Hitlist. Kali ini kita punya Ava Max.

Dari lagu ini kita punya POV yang baru gitu ya teman-teman Pro2. Ibaratnya tuh kayak gak apa-apa, kamu diolok-olok, kamu diejek, tapi POV-nya kita rubah gitu teman-teman Pro2, bahwa itu tuh sebenarnya bukan olokan, tapi kayak ya mungkin sebagian yang mereka omongin adalah fakta gitu teman-teman Pro2. Karena biasanya kalau bullying, kalau kita bercanda sama teman-teman gitu kan ya, zaman sekolah dulu apalagi masih kecil-kecil tuh kayak rata-rata fisik gitu kan ya, ha gendut-gendut gitu. Mungkin konteksnya kayak gitu kan di lagunya Tulus, tapi Tulus punya POV yang beda gitu teman-teman Pro2. Kayak okay, memang aku kayak gajah, tapi gajah itu kan pinter gitu kan ya teman-teman Pro2. Dan setelah saya nyari juga, mungkin Tulus riset dulu kali gitu ya teman-teman Pro2, kenapa dia pakai gajah gitu kan ya. Karena fun fact yang menarik tentang kecerdasan gajah, teman-teman Pro2, ini tuh membuktikan bahwa mereka tuh salah satu hewan paling pintar di bumi, teman-teman Pro2. Gajah itu tuh punya ingatan yang luar biasa, mereka tuh punya otak terbesar di antara semua mamalia darat, teman-teman Pro2. Dan gajah ini tuh mampu mengingat rute perjalanan menuju sumber air dan makanan mereka, atau makanan ya yang melintasi jarak ratusan kilometer gitu teman-teman Pro2, bahkan setelah bertahun-tahun tidak melewatinya teman-teman Pro2. Wah gokil gitu ya teman-teman Pro2. Keren, keren. Terus mungkin kayak kamu pernah ngeliat ada gajah yang meninggal, ada ritual-ritualnya dalam tanda kutip ya, mirip kayak ritual gitu teman-teman Pro2. Yes, gajah juga punya kecerdasan emosional yang tinggi teman-teman Pro2. Fun fact-nya, mereka tuh nunjukin rasa empati dengan menghibur sesama gajah yang sedang stres menggunakan belalai mereka teman-teman Pro2. Jadi kayak ketika anggota kelompok mereka tuh mungkin ada yang mati gitu teman-teman Pro2, mereka tuh kerap melakukan itu dia tadi yang saya bilang, ritual berdukanya mereka gitu teman-teman Pro2, dengan berkumpul di sekitar bangkai dan menyentuh bangkai tersebut dengan lembutnya teman-teman Pro2. Jadi gimana kalau misalkan kayak, gimana sih kerjaan kamu hari ini, kok jelek banget gitu kan? Itu bahasa kasar bos ke kita gitu mungkin ya teman-teman Pro2. Tapi yang perlu dilihat mungkin bukan jeleknya ya teman-teman Pro2, kayak POV-nya dirubah menjadi, oh iya berarti saya harus belajar lagi nih, karena mungkin laporan atau kinerja kita tuh kayak masih jauh dari standar gitu teman-teman Pro2. Jadi POV-nya ya suka-suka kamu deh dirubah kemana, yang penting kayak enggak terdistract sama kata jelek yang keluar dari mulut atasan kamu gitu teman-teman Pro2.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

halnya nih teman-teman Pro 2 cantik juga ya untuk kemenangan Timnas Indonesia. Teman-teman Pro 2 langsung juga nih teman-teman Pro 2 Timnas Indonesia bakalan hadir dalam film dokumenter judulnya The Longest Wait teman-teman Pro 2 setelah mereka meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Nah, film ini tuh bakalan merekam perjalanan skuad Garuda ngejar impian untuk tampil di panggung Piala Dunia lewat kisah perjuangan panjang bersama gitu teman-teman Pro 2. Ya, Bat House Pictures barengan sama Fremantle ini udah ngerilis trailer perdananya teman-teman Pro 2 The Longest Wait yang di situ tuh kalau kamu udah nonton teman-teman Pro 2 memperlihatkan ya di videonya tuh di trailernya tuh memperlihatkan perjalanan Timnas Indonesia secara dekat gitu teman-teman Pro 2. Nah, sejumlah momen di videonya itu tuh juga ngungkapin yang sebelumnya apa ya banyak mungkin kita nggak tahu gitu teman-teman Pro 2, khususnya selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia teman-teman Pro 2. Nah, film dokumenter The Longest Wait ini bakalan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 28 Oktober mendatang nih teman-teman Pro 2. Jadi perlu dicatat banget pas hari Sumpah Pemuda film ini bakalan tayang teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Bertepatan juga dengan suasana perayaan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Indonesia, teman-teman Pro 2. So, congratulations, kita patut bangga juga gitu teman-teman Pro 2. Makin menyala lah ini ya, jiwa-jiwa muda, apalagi buat kamu yang suka sepak bola.

Tahun ini belum kesampaian nonton MotoGP Mandalika, tapi euforianya berasa banget baca-baca beritanya gitu teman-teman Pro 2, yang mana kayak Mandalika tuh bakalan bertransformasi jadi pusat wisata otomotif lah gitu kan ya. Oh iya sih, Marc Marquez juga udah tiba di Lombok gitu ya teman-teman Pro 2, dan dia tuh bakalan ngikutin ride parade gitu nanti di Mataram teman-teman Pro 2. Wah, beruntung ya, biasanya kan para riders ini tuh bakalan sambil liburan tipis-tipis gitu kan ya. Ada yang pernah jumpain siapa gitu, saya lupa, pokoknya beberapa tahun yang lalu gitu teman-teman Pro 2 pas lagi jogging pagi, olahraga pagi, terus naik motor sambil ngisi bensin deh kalau nggak salah, kayak gitu-gitu kan teman-teman Pro 2. Beruntung ya. Semoga masyarakat Mataram juga ikut merasakan kebahagiaan euforianya juga gitu teman-teman Pro 2. Dan saya masih punya harapan buat nonton MotoGP Mandalika. Oke, nggak tahun ini, tahun depan ya. Semoga gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, untuk update info MotoGP-nya bisa langsung kamu cek sendiri aja, silakan di www.rri.co.id. Dan kita masih lanjut lagi untuk Pro 2 Hitlist. Sekarang udah jam 11 siang nih teman-teman Pro 2. Kita punya Coldplay. Yes. Sambil jelang makan siang ya, istirahat teman-teman Pro 2. Baru kerja udah mikirin istirahat. Aduh, amat sangat menatap masa depan ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Yang lagi rame teman-teman Pro 2, Paramount mengakuisisi Warner Bros. Coy, coy, coy. Oh my lord. Gokil teman-teman Pro 2. Ini kayak akhirnya raksasa dari industri entertainment banyak menggabungkan diri gitu teman-teman Pro 2. Sebelumnya tuh ada tapi saya lupa apa ya. Apakah ini efek Netflix juga gitu teman-teman Pro 2, saya juga nggak tahu. Tapi infonya Discovery dalam kesepakatan senilai 110 miliar US dollar teman-teman Pro 2. Kamu kurskan ke Indonesia sendiri silahkan. Ini akuisisinya udah final, selesai, rampung, apa sih bahasanya. Intinya itu teman-teman Pro 2 di hari Selasa kemarin, tanggal 6 tuh teman-teman Pro 2. Oke, jadi ini ngebuat Warner Bros. Dengan segala turunannya tuh teman-teman Pro 2, berbagai bisnisnya, brand-brand yang ada di bawahnya gitu teman-teman Pro 2, gabung barengan sama Paramount teman-teman Pro 2. Ya, Warner Bros. Kan emang terkenalnya film kan, Paramount juga sama gitu teman-teman Pro 2. Akhirnya tuh mereka bergabung di bawah perusahaan baru namanya Skydance teman-teman Pro 2 yang dipimpin sama David Ellison. Kokil. Ini melansir dari AFP teman-teman Pro 2, merger ini tuh ngebuat Warner Bros. Kemudian Paramount Pictures, HBO. Pada mana HBO sekarang tuh makin keren lagi gitu kan ya, ya kan? Filmnya keren-keren banget serius. CBS, CNN, sampai layanan streaming HBO Max, teman-teman Pro 2 dan Paramount Plus itu tuh ada di satu payung itu teman-teman Pro 2. Jadi bisa ngebayangin seberapa banyak IP mereka gitu teman-teman Pro 2. Terus, bentar-bentar. Kalau kita ngomongin filmnya, kalau kamu nggak terlalu populer, ya kita ngomongin filmnya yang mungkin agak sedikit familiar di telinga kamu. Kamu tahu Harry Potter? Yang lagi dibikin seriesnya juga? Nah, itu dia. Harry Potter, Game of Thrones, DC Universe, Mission Impossible, Top Gun, sampai SpongeBob, teman-teman Pro 2. Yap, bener. Mereka tuh bakalan melebur menjadi satu. Gokil sih ya teman-teman Pro 2. Ini bisa dibilang jadi salah satu bagian yang paling disorot adalah sebegitu besarnya. Dari awal tadi kan kayak saya udah, man bakal segede apa gitu. Yap, itu gede banget teman-teman Pro 2. Luar biasa banget. Terus kalau ngelihat komen-komen netizen yang bergulir di sosial media, itu tuh kayak emang pada ini sih, apa namanya, sekarang tuh lagi pada mengagung-agungkan HBO Max gitu teman-teman Pro 2. Makin kesini makin worth it. Terus ada yang komentar kayak gini, plot twistnya nanti Skydance bakal ngakuisisi Netflix teman-teman Pro 2. Man, itu kayaknya udah gak ada persaingan lagi sih ya gak sih di OTT teman-teman Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kalau masih ingat penyanyi aslinya, coba sebutin siapa. Milenial, zilenial, Gen Z tahu nggak ya? Kayaknya tahu deh, soalnya lagunya juga sering banget diputar di kafe-kafe gitu. Cuman emang versinya yang lebih apa ya? Kadang ada yang lebih ke dance gitu-gitu sih teman-teman Produe. Okay, alright. Kamu masih barengan sama 96,3 MHz Produe FM, teman terbaik kamu. Berhubung ini hari Kamis, kita mau ngajakin kamu throwback dikit teman-teman Produe. Enggak sih, enggak dikit, udah banyak ya. Dari tadi lagunya juga udah throwback banget gitu teman-teman Produe. Okay, nanti masih banyak kok lagu-lagu throwback lainnya. Tenang aja, ditungguin di Throwback Thursday teman-teman Produe ya. Kita kali ini pingin ngajakin kamu di jam 12 siang nanti, teman-teman Produe, coba pamerin benda pusaka pas kecil yang masih dipakai sampai sekarang. Ada kan kayak barang itu tuh barang kesayangan banget, Jar. Misal kayak guling. Soalnya adik saya punya. Gulingnya dia gak boleh disentuh sama siapapun. Dan dari kecil sampai sekarang gulingnya tuh masih ada gitu teman-teman Produe. Jadi kayak, enggak sih, enggak sampai kayak kalau enggak ada guling itu enggak bisa tidur ya, Jar. Enggak, terakhir kita nginep sekeluarga bareng-bareng, tanpa guling itu juga dia aman-aman aja sih. Cuman kayak, ya itu dia tadi, gulingnya dia tuh enggak bisa disentuh sama yang lain. Ya bisa sih, maksudnya dalam arti tuh kayak, pokoknya marah aja dia kalau diganggu gitu. So, ada enggak sih barang yang sampai sekarang, itu tuh barang dari kecil yang kamu punya sampai sekarang tuh masih kayak apa ya, dibilang fungsi ya emang masih berfungsi, tapi kayak sayang banget lah pokoknya kalau dibuang gitu teman-teman Produe. Barang legend zaman kecil sampai sekarang yang masih kamu punya teman-teman Produe, coba langsung chat kita di 08114828 42. Kita tungguin teman-teman Produe. Oh, mau sambil request lagu, boleh, silakan aja.

Kita punya tensi siang ini teman-teman Pro 2, bukan tensi darah yang naik, tensi gula yang naik, apalagi. Bukan something yang mengkhawatirkan gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi jujur celananya dia mengkhawatirkan sih, takut melorot aja gitu teman-teman Pro 2. Beuh. Oke, kita tinggalin tensi. Tadi kita ngomongin soal benda pusaka pas kecil yang masih dipakai sampai sekarang gitu teman-teman Pro 2 ya. Emang ini di Threads juga lagi ramai gitu teman-teman Pro 2. Banyak banget warga Threads yang ngupload foto mereka dengan barang keramat mereka juga gitu kan. Ini ada yang ada Chan. Chan tuh ngenalin benda pusakanya dia. Namanya tuh guling kecil. Oke, jadi pas Chan SD, dia tuh pernah ketinggalan di pesawat. Oh, gulingnya maksudnya. Gulingnya pernah ketinggalan di pesawat, terus dia tantrum minta gimana caranya harus balik tuh guling. Finally, yes, kembali tuh guling teman-teman Pro 2. Ediknya parah sih ya. Soalnya tadi kan saya ngomong adik saya ya ada gitu benda pusakanya dia, tapi kayak gak nyampe yang kayak gitu juga bro. Oke, okay. Fun fact-nya. Oh, fun fact-nya si Chan ini punya dua benda pusaka. Jadi dia tuh lebih lebih sakit. Oh, lebih sakit dari kalian semua yang cuma punya satu. Wow. Oke, Chan. Chan. Terus dari Mario katanya. Mario juga punya selimut dibeliin sama orang tuanya, nyokapnya Mario tahun 1981, coy. 1981. Coba usianya udah berapa tuh? Yes, si Mario ini lahir tahun 92, udah nemenin dia dari baru lahir sampai sekarang. Udah 34 tahun. Ini dari bentuknya tuh kayak pernah dicuci nggak kira-kira selimut ini ya? Saya juga nggak tahu sih ya, tapi kayak man, ini udah gak bentuk selimut. Saya kira tadi ini apa, kayak ini apa, gulungan benang. Ternyata selimut teman Pro 2 ya. Oh, ternyata fun fact-nya lagi adalah gak boleh dicuci. Kalaupun dicuci bisa 3-4 tahun sekali. Oke. Okay. Ya, 3-4 tahun sekali. Terus dari Alfi katanya, Alfi nggak perlu guling, sarungnya aja cukup. Ini sekarang ikut kuliah S3 di Canberra. Sarung gulingnya dia bentuknya udah apa? Kalau Fajar boleh deskripsiin, warnanya biru, ada putih-putihnya, tapi putih-putih yang udah lusuh gitu. Dan bentuknya kayak apa? Ya kayak gulungan benang tadi itu. Gulungan benang masih bagus gitu ya, dilihat enak ini. Gulungan benang yang ya gimana, udah ikut S3 di Canberra ya, beruntunglah tuh sarung guling, mendingan ngajak saya aja. Oke, yang berikutnya dari Rasti, tapi ini boneka anaknya ya, bukan punyanya dia. Ini dari Resti, boneka anaknya Resti, udah 17 tahun, berarti saya manggilnya Ibu Resti. Ibu Resti udah 17 tahun, sampai sekarang masih dibawa kemana-mana. Bentuknya kayak apa? Nggak usah ditanya bentuknya lah, udah pokoknya teman-teman Pro 2, nggak usah ditanya bentuknya ya. Oke, salam dari Guling Pocong yang OTW 28 tahun. Oke, ini ada yang ngirimin, tapi ini masih bagus nih Guling Pocongnya. Kayak terlihat terawat gitu ya, dengan apa sih ini motifnya? Yang kucing cewek itu apa? Kucing cewek, karakter kucing cewek. Hello Kitty, nah itu dia. Oke. Terus ini juga kalau hilang tantrum sih ya dari Nadif. Oke, bentuknya kayak kodok ya. Tapi lebih ke kayak kodok yang habis operasi tapi tindakannya mentok di operasi yang dibuka-buka aja. Nggak dijahit lagi tuh bentukannya. Kalau benda keramat kamu apa teman-teman Pro 2 yang dari kecil sampai sekarang masih ada gitu? Coba ceritain.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 102,1 per 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dekil. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sihir kamu pakai lagunya Eclect Story, teman-teman Pro 2 ya. Benar banget, sihir titlenya teman-teman Pro 2 kamu dengerin di jam 2 siang. Udah jam 2 siang, bener ya? Iya, beneran. Sekarang udah 14.05 nih, teman-teman Pro 2. Masih bakalan lanjut lagi buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Ini ada WhatsApp dari tadi, baru saya baca sekarang ya teman-teman Pro 2 ya. Siang Kak, mau request lagu Sumpah Matinya Celine Grace gitu. Tadi kita udah masukin playlistnya si Sumpah Mati punyanya siapa nih? Kan ada 3 versi ya teman-teman Pro 2. Niki, iya bener punyanya Niki. So, nanti kita coba munculin yang lain lagi ya teman-teman Pro 2 ya. So lagi, so. Yep, kita masih bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, available buat terus Pro 2 dengerin siaran Pro 2 FM. Dimana lagi kalau bukan di www.rri.co.id/wamena. Owl City, nemenin kamu nih teman-teman Pro 2 di tengah suasana siang yang panas banget kota Wamena nih.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FN.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: udah
5: menang.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Kita punya Rio Klepi, teman-teman Pro 2 dengan Bunga Abadi. Ada emang ya teman-teman Pro 2 dan Wamena juga punya banyak banget tuh. Tapi kalau di sini saya belum pernah ngeliat yang apa namanya gerombolannya tuh kayak apa? Kayak di gunung apa tuh yang Bunga Abadi tuh loh teman-teman Pro 2. Bentukannya mirip, sekilas emang mirip-mirip gitu teman-teman Pro 2, tapi kayak kalau yang ada di Papua Pegunungan tuh yang biasa ada di jalan-jalan Habema sana, itu tuh kecil-kecil gitu teman-teman Pro 2. Maksudnya yang kayak menggerombol gede banget itu tuh kayak belum pernah ngeliat gitu ya. Ya yang besar pun saya juga belum pernah ngeliat sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak secara visualnya udah pernah ngeliat aja di foto. Ya bangga lah ya. Masih ada gak sih? Lama banget lagi gak ke... Saya terakhir ke arah-arah Danau Habema itu tuh kapan ya? Kayaknya udah lama banget sih gitu teman-teman Pro 2. Ada kali 3 tahun lebih. Serius jar? Iya seriusan bener. Jadi kayak terakhir ya gak tahu lupa. Pokoknya udah lama banget. Serius itu lama banget. Yaudah gak usah ngebahas itu teman-teman Pro 2 karena gak lama lagi Pro 2 Headless bakalan selesai. Tapi tenang aja, meskipun Pro 2 Headlessnya selesai, siaran Pro 2 masih lanjut. Nanti masih ada teman-teman Fajar yang bakal nemenin kamu, teman-teman Pro 2. Yes, penyiar kesayangan kamu masih bisa terus kamu dengerin sampai jam kok 9 sih? Sampai jam 12 malam nanti di Pro 2 RR Wamena. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita punya Dominic Fick dengan Small Town.

Yes, kamu masih dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. 2 menit menuju ke pukul 3 sore. Kita akhiri ya, teman-teman Prodo, untuk Prodo Headlist. Selamat ketemu sama penyiar-penyiar kesayangan kamu selanjutnya, teman-teman Prodo. Fajar pamit, stay positive and optimist. Selamat hari Kamis. See you.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria ini. Aida yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 3 sore sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2 tetap stay di 96,3 MHz.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokai Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi.

Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: umum membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tomoro 2. Kami akan merilis di acara musik live chat yang menemani malam kalian selama 1 jam ke depan dari Pro 2 Jakarta. Dan untuk Tomoro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, bara suara terbuang dalam waktu. Pas lagu ini keluar jadi soundtracknya sore ya, ini emang sempat viral di TikTok. Gue sempat lihat beberapa video yang pakai lagu ini buat backsoundnya. Tapi kalau ngomongin soal social media di TikTok, kemarin tuh ada satu tangkapan layar yang lumayan rame. Gue pikir tadinya itu AI karena gue gak nonton. Jadi kemarin itu Rihanna katanya live TikTok guys ya. Rihanna live TikTok di akun brand makeupnya gitu. Nah kemarin karena pertama yang muncul itu screenshotannya, gue pikir itu kan foto doang ya, gue pikir itu AI. Tapi ternyata pas ada rekaman videonya, bener dong itu Rihanna. Jadi tiba-tiba aja dia muncul di live streamnya Fenty Beauty. Dan di situ dia nawarin produk-produk kecantikannya sambil ngasih demonstrasi juga beberapa produknya gitu. Buat yang belum tahu, FYI Fenty Beauty adalah brand kosmetik punya Rihanna. Udah lama dari 2017 ya, dan emang lumayan terkenal juga. Dan di situ dia ngasih rekomendasi produk-produk favoritnya. Terus kalau gak salah juga dia sempet ngasih tahu beberapa lagu-lagunya yang belum dirilis. Jadi kayak nge-spill tipis gitulah teman Pro2 ya. Seru banget sih. Aduh, ada-ada aja. Nggak, maksud gue kayak Rihanna gitu loh, diva dunia, kok tiba-tiba live TikTok tuh kayak nggak kepikiran sama sekali kan. Maksudnya kalau beberapa selebriti Indonesia kita udah sering banget lihat mereka live di akun brand gitu ya, atau mungkin brand punya dia sendiri gitu. Tapi kalau Rihanna tuh kayak wow, sangat tidak terbayangkan sebelumnya ya. Kira-kira dia bakal live lagi nggak ya dalam waktu dekat ini? Tapi seru banget, yang pasti dia bilang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ngeluarin single lagi gitu ya. Seru banget, gue sih nunggu kakak Rihanna live lagi ya. Kakak gak tuh, emang gue media tuan siapa sih? Untungnya itu live-nya di luar ya, maksudnya untuk brand luar. Kebayang gak kalau misalnya Rihanna live-nya di Indonesia, terus habis itu dia ngomong yang ayo gift-nya kakak, terus ini keranjang kuningnya dicek ya, TBBB berapa? Iya. Udah kayak host-host live TikTok di Indonesia. Ya ampun, Riri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Jason Mraz, I Won't Give Up ya. Tapi sayangnya gue harus give up sekarang karena udah hampir jam 7. Jadi udah harus gantian sama Edit sama Elan di Music Live Chat teman Pro 2. Hari ini kira-kira bakal ngobrol sama siapa mereka, tungguin aja. Pastinya bisa kamu tonton juga di RRI Net dan YouTube channelnya RRI Jakarta. Terus habis itu kalau buat di Pro 2 FM Jakarta, mereka bakal lanjut siaran jaga malam sampai jam 12 ya. Sekarang waktunya gue harus pulang. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin, buat yang baru dengerin.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella. Namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square, Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Lalala Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Jam. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan? Di Paris, ada yang streaming di Inggris,
1: di Jerman. Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: bener. Kan? Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen Edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit.
0: Ya? Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Bareng sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik kita. Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul,
0: bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Hey, halo.
3: Halo.
2: Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
0: Bener.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Gue. Okay. Kamu bisa agoy.
2: Yoga.
0: Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
2: Paham. Kantongnya jadi gak waras.
1: Kan ya. Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates
2: mungkin? Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya?
0: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
1: Oh.
2: Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya.
1: Yeah.
0: Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada-ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
2: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
1: Bener.
2: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Widih.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Benar. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh,
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia. Dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
2: Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Modus
2: kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
2: Iya, enggak ya, jangan ya.
0: Jangan, mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
0: Oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Iya lagi gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak jadi aku nggak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu, maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti nggak sesimpel kamu kayak ngekode tempat ini lagi lucu nih,
2: gitu ya. I want to make it valuable,
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date btw ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia nggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak nggak, gue nggak sepengen itu sama lo.
0: Biar nggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Jujur. Alus bro.
1: Alus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman ya.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa. Asik. Kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Jadi
2: kampanye nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan. Bener.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin kayak, banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio berapa
1: cukup,
2: jam?
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
1: Ya?
2: SMA.
1: Merasakan. SMA ya?
2: Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah banget.
0: Enggak diketawain.
1: Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur enggak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
0: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Iya, serius. Gak pernah mampir kayak halo.
1: Nanti kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat bro.
0: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
0: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah. Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
0: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
1: jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru dong.
0: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki
1: mu.
0: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
0: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
0: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
2: gitu. Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
0: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Berarti kamu enggak gemesan ya? Karena
2: masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
0: Iya benar.
1: Tapi ini kita belum nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
2: gimana?
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh ganti ya. 1, 2, 3 gitu.
0: Oh, iya.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
0: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
0: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
0: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hampir menginjak 3 tahun, hati

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua di mana saja berada, teristimewa yang berdomisil di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih kami hadirkan teman berdua dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program A2 Wamena hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kami berharap teman berdua puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoko Taku Buluk Motokan Rogo akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar pagi ini di tepat jam 6 pagi, teman-teman Pro 2. Kita mulai informasinya dari Pegunungan Bintang, di mana ASBWI Kabupaten Pegunungan Bintang telah resmi mendaftarkan timnya untuk mengikuti Piala atau Liga Pertiwi 2026 tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Partisipasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pengembangan sepak bola wanita di Kabupaten Pegunungan Bintang atau Bumi Okmin. Ajang Piala Pertiwi 2026 membuka kesempatan bagi pesepak bola putri berbakat dari berbagai distrik untuk menunjukkan kemampuan di tingkat provinsi. Selanjutnya kita akan beralih ke dunia showbiz.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Penyanyi pop mancanegara Justin Bieber kembali menjadi sorotan publik. Pelantun lagu Pieces ini muncul sebagai salah satu kandidat kuat penampil utama atau headliner dalam gelaran Mega Super Bowl Halftime Show 2027. Berdasarkan data prediksi pasar di platform Polymarket, peluang Justin Bieber untuk mengeksekusi panggung pertunjukan musik paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut sempat menyentuh angka 58%. Kendati demikian, angka tersebut masih sebatas proyeksi prediksi pasar dan belum merupakan keputusan atau pengumuman resmi dari pihak Liga National Football League. Jika nantinya terpilih secara resmi, penampilan di panggung Super Bowl Halftime Show dipastikan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan karir seorang Justin Bieber. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, dan kita lanjut di Sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Kalau Leodra buka hati, kamu buka jendela, buka pintu gitu, teman-teman Pro 2 mulai aktivitas. Kita buka pagi ini di Sepada Pagi, yes, bareng single terbaru teman-teman Pro 2 ya. Ya, udah jam 6 pagi, so lanjut untuk Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. It's Friday ya gak sih? Udah hari Jumat teman-teman Pro 2. Waduh, ini Jumat kedua ya. Bener gak sih? Iya kan, Jumat kedua di bulan Oktober ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Selamat 9 Oktober 2026 teman-teman Pro 2. Kita bakalan mulai aktivitas pagi ini barengan sama Fajar di Sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 juga yang dari tadi udah dengerin Pro 2 FM, udah aktivitas juga teman-teman Pro 2. Kita bakalan lanjut sama lagu yang gak kalah bikin kamu bakalan semangat pagi ini teman-teman Pro 2. I hope sih gitu ya teman-teman Pro 2. Yuk lanjut yuk di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

Yes, bener banget teman-teman Pro2. Kita gak harus mesti berjodoh gitu kan ya. Iya, mungkin jodohnya karena emang kita ketemu aja gitu teman-teman Pro2. Jodoh bertemu dalam kehidupan yang gak tahu bakalan sampai 100 tahun apa enggak gitu ya teman-teman Pro2. Sekarang udah 6.21, kamu masih dengerin Pro2 FM di 96,3 MHz nih teman-teman Pro2. Oh iya, siaran pagi ini juga gak cuman bisa kamu dengerin secara terestrial aja teman-teman Pro2, tapi kamu juga bisa akses lewat streaming di www.rri.co.id ataupun lewat mobile application RRI Digital. Kalau misalkan kamu belum punya aplikasi RRI Digitalnya nih teman-teman Pro2, kamu bisa download di App Store sama di Play Store handphone kamu aja ya. Sesimpel itu teman-teman Pro2, karena hidup udah ribet, jadi gak usah dibikin ribet lagi. Yang simpel-simpel aja gitu teman-teman Pro2. Sesimpel sarapan pagi ini juga, saya cuma bawa roti aja, tadi malam udah emang stok gitu kan, sama air hangat, udah cukup buat sarapan pagi. Kamu juga mungkin lagi nyiapin sarapan pagi yang simple-simple juga, mungkin gitu teman-teman Pro2, atau mungkin lagi siap-siap buat apa gitu pagi ini, karena mungkin day off, jadi kayak mau jogging, mau olahraga pagi, mau jalan pagi, mau di treadmill aja, mau di sepeda statis aja, Hyrox. Lagi rame tuh Hyrox ya di akhir 2026 ini gitu teman-teman Pro2 ya. Alright, kita bakalan lanjut lagi nemenin kamu lewat beberapa playlistnya Pro2 FM. Masih bakalan sama Fajar di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro2 dan selamat hari Jumat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kayaknya di kemarau kali ini gak perlu ngejar matahari gitu ya teman-teman Pro 2. Always selalu tersedia dengan panas yang teramat sangat. Tapi kita berharap tetap cerah hari ini gitu teman-teman Pro 2. Dan yep, kita masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita punya Keisha Levronka bareng sama Andi Rianto mengejar matahari teman-teman Pro 2. Tapi semenjak yang mereka berempat perform di Idol tuh ya teman-teman Pro 2, saya susah banget move on dari lagu ini versi yang itu gitu teman-teman Pro 2. Sumpah, jadi kayak kalau mutar lagu ini kerasanya masih kayak udah bagus, tapi kayak Zif lagi siapa nih? Keisha Levronka, kamu kurang sih. Maksudnya kayak enggak kurang yang gimana-gimana, tapi kayak lebih suka versi yang waktu mereka show aja gitu sih teman-teman Pro 2. Ya tapi kan emang beda ya kalau live show sama record gitu teman-teman Pro 2 rekaman. Ada Rizky Febian, New Entry of the Mall-nya Pro 2 FM. Adu Pandang udah bisa kamu request di Pro 2 FM. Gak lupa flashback hits-nya Pro 2 kita munculin hari ini. Rihanna dengan Diamond-nya teman-teman Pro 2. Aduh, kalau pagi-pagi ngomongin something yang berkilau, apalagi kalau kayak diamond, ada yang ngasih diamond gitu kan ya. Iya, biar saya cowok juga gak apa-apa deh gitu teman-teman Pro 2. Terus siapa yang ngasih jar? Gak tahu kong lo siapa gitu kan. Triliuner siapa yang ngasih? Ya berharap aja gitu ya ngasih. Pasti mau-mau aja kan? Pasti mau kan? Ya udah kita gak usah ngayal teman-teman Pro 2. It's a reality. Ya kita realitas aja gitu kan ya. Udah deh, kerja aja jar, kerja sampai kekumpul diamond. Amin. Biar mood bagus, kita punya yang bagus-bagus juga pagi ini. Ada 24K Golden, Mood bareng sama Justin Bieber, J Balvin, Ian Dior.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Yes, ada Hindia bareng sama Isyana Saraswati, teman-teman Pro 2. Hari ini, gimana hari ini rencana kamu? Udah ada plan, mau ngapain, mau kerja apa gitu teman-teman Pro 2? Pasti udah ya teman-teman Pro 2, karena mungkin aktivitasnya cukup lumayan repeat gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau hari ini bakalan menyenangkan, semoga gitu teman-teman Pro 2. Hari ini Fajar juga mau ngasih info untuk update perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari Jumat 9 Oktober 2026 nih ya teman-teman Pro 2. Kalau pagi ini melihat perakhiran cuaca BMKG sendiri, diperkirakan beberapa wilayah mengalami cerah berawan nih teman-teman Pro 2, seperti Wamena Kota, Jayawijaya, kemudian Tolikara, Yalimo teman-teman Pro 2. Dan untuk beberapa daerah lain diperkirakan bakalan berawan meliputi Lanijaya, kemudian Mambramo Tengah sama Pegunungan Bintang nih teman-teman Pro 2. Untuk Yahukimo dan juga Nduga diperkirakan udaranya bakalan kabur pagi ini teman-teman Pro 2. Sementara siang hari, siang hingga malam hari diprediksi di beberapa wilayah di Papua Pegunungan akan mengalami hujan ringan nih teman-teman Pro 2, seperti Jayawijaya juga akan hujan ringan diperkirakan. Kemudian Lanijaya, Tolikara, Yalimo, kemudian Yahukimo, Mambramo Tengah sama Pegunungan Bintang juga diperkirakan akan mengalami hujan intensitas ringan pada hari ini nih teman-teman Pro 2. So, itu dia perakiran cuaca barengan sama informasi yang udah dikirimin sama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. So, nanti update lainnya bakalan tetap terus kita infoin ke kamu juga. Di jam 7 pagi ini kita punya One Republic teman-teman Pro 2 with Rich Love.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ada Lava Pratomo, Ari Lesmana bareng sama White Chorus, teman-teman Pro 2. Dia mereka lebih memilih untuk hidup gini-gini aja gitu kan ya. Tapi kalau saya ngedengarnya gitu, teman-teman Pro 2 lebih kepada di era sekarang ini meaningful tuh amat sangat susah gitu, teman-teman Pro 2. Meaningful tuh dalam arti yang saya pernah tahu gitu, teman-teman Pro 2. Segampang kayak sekarang kalau orang makan semuanya ke-distract sama ambil nonton. Ya enggak tuh, teman-teman Pro 2. Saya juga enggak tahu itu habit dari mana, teman-teman Pro 2. Tapi kayak iya kan? Jadi kayak apalagi mungkin kayak Gen Z gitu kayak, "Deh, makan ambil nonton, tontonnya apa?" gitu. Tontonnya apa? Ada tuh klipnya Dr. Tirta ada. Yang kayak gitu-gitu loh, makan lagi meaningful, teman-teman Pro 2 itu kalau yang saya paham gitu ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu ya udah. Ibaratnya tuh bahasa gampangnya apa ya? Kayak ya udah kamu konsen aja, satu fokus banget, serius sampai selesai, hasilnya tuh nanti maksimal gitu, teman-teman Pro 2. Kayak gitu loh. Tapi ya emang susah sih, saya juga gitu. Ini sambil siaran, sambil memainkan yang lain gitu kan ya. Tangan kanan megang apa, tangan kiri megang apa, mencet apa gitu kan ya. Kepalanya kemana, matanya kemana, otaknya ada di mana gitu. Oh my god. I know, itu kayak kurang bagus gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi ya begitulah ya. Begitulah apanya jar, kebentur realita dunia kerja ya teman-teman Pro 2 ya. So sekarang udah 7.26, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in juga. Selamat pagi aja teman-teman Pro 2. Kali ini Fajar mau ngajakin kamu buat update info olahraga nih teman-teman Pro 2. Jadi FIFA ngerilis ranking terbaru nih, juara Piala Dunia 2026. Ternyata Spanyol tetap di posisi teratas dengan 211 poin. Melansir dari laman FIFA, Spanyol ini menjauh dari Argentina di posisi kedua dengan 1972 poin, teman-teman Pro 2. Sementara Portugal, tanpa Ronaldo, naik ke peringkat 5. Harus digarisbawahi banget, bold banget nggak tuh? Gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, Juli lalu, Spanyol ini menggeser Argentina dari puncak setelah menang 1-0 ya. Kalau kamu masih ingat tuh di final Piala Dunia 2026, Spanyol memang tak terkalahkan dalam 42 pertandingan, teman-teman Pro 2. Kemudian Perancis sama Inggris nempatin peringkat ketiga serta keempat. Australia naik 2 posisi ke peringkat 26, disusul Kanada sama Pantai Gading, teman-teman Pro 2. Nah, Indonesia sendiri gimana nih jar? Posisinya Indonesia tuh naik untuk peringkat FIFA, teman-teman Pro 2, di mana skuad Garuda nempatin posisi 116, menggeser Kazakhstan ke peringkat 117 dalam ranking dunia. Nah, gitu. Ini berkat menjuarai FIFA Asian Cup 2026, teman-teman Pro 2, yang nambah poin buat Indonesia gitu. Jadi sekarang tim Indonesia atau tim Garuda mengemas 1.166 poin ya dalam ranking FIFA terbaru, teman-teman Pro 2. Slovenia, Bosnia sama Herzegovina, Irlandia Utara, Angola juga, ini juga mereka memperbaiki peringkat mereka, teman-teman Pro 2. Total udah 338 laga yang dimainkan pasca Piala Dunia 2026, termasuk Nation League sama kualifikasi AILA Afrika 2027, teman-teman Pro 2. Gitu ya. Oke, jadi posisi kita ada di 1.166, teman-teman Pro 2. Naik satu peringkat ya, dari 117 ke 116. Enggak apa-apa juga, kayak ya kecil juga jar, naiknya cuma satu. Hey bro sis, 1% ibaratnya gitu kan ya. Kalau kamu berprogres selama 30 hari gimana tuh? Jadi 30% enggak tuh selama setahun? Hitung sendiri deh.

0: siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Peter Pan, yes, tak bisakah versi OG teman-teman Bro 2? Tak bisakah versi OG sekali lagi? Punyanya Peter Pan di 96,3 MHz Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, udah mau jam 8 pagi teman-teman Bro 2. Belum, saya belum sarapan, tapi udah bikin teh anget. Kebetulan anget juga jadinya gitu kan ya. Terus kayak mungkin kelamaan duduk kali ya, badan ngerasa kayak begel-begel dikit gitu teman-teman Pro 2. Terus barusan ya udah stretching-stretching kecil aja dalam studio. Biar peredaran darahnya juga lancar, ototnya nggak kaku-kaku gitu teman-teman Pro 2. Lebih fleksibel lagi buat siaran pagi ini di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Mungkin bisa kamu coba juga sebelum mulai berangkat ke kantor gitu ya, atau mungkin sekarang udah ada di kantor biar agak panas dikit gitu ya teman-teman Pro 2, digerakkanlah tuh badannya. Udah gerak dari tadi pagi lagi jar gitu kan ya, dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, ya pokoknya lapis-lapis gitu ya. Gokil. So, menuju ke jam 8 pagi barengan sama Fajar di Spada pagi ini teman-teman Pro 2, kita punya kabar soal es laut di kawasan Arktik yang mencapai titik terendahnya nih teman Pro 2 tahun ini. Yes, lebih tepatnya tuh di bulan September kemarin. Berdasarkan data NASA dan juga NSIDC, es laut Arktik ini tuh mencapai titik minimum tahunan pada 12 September. Sehari setelah ulang tahun RRI ya teman-teman Pro 2. Nah, mengutip NASA, di 8 Oktober kemarin, luasnya itu tercatat sekitar 4,6 juta kilometer persegi atau 1,78 juta mil persegi gitu. Intinya adalah angka-angka tadi itu menempatkan kalau tahun ini sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit, teman-teman Pro 2. Jadi, makin banyak yang mencair nih, teman-teman Pro 2. Posisinya di 2026 secara statistik itu tuh menyamai 2008, 2010, sama 2025 sebagai minimum terendah ke-10 dalam catatan satelit nih teman-teman Pro 2. Jadi mereka menyusut gitu ya. Esnya menyusut untuk es laut Arktiknya teman-teman Pro 2. Dan ini tuh merupakan bagian dari perubahan jangka panjang yang telah terpantau sejak pengamatan satelit mereka di dimulai tahun 1978 teman-teman Pro 2. Oke. Jadi memang luasnya tuh sempat ngalamin penambahan, itu tuh terjadi selama musim dingin. Nah, menyusut pas musim panas atau ya sekarang ini gitu, kalau di Indonesia musim kemarau lah bilangnya sekarang gitu teman-teman Pro 2. Tapi dalam jangka panjang luas es ini tuh terus menurun dan penurunannya tuh semakin tajam gitu loh teman-teman Pro 2 sejak dekade 2000-an. Bahkan tuh ya 20 musim panas terakhir seluruhnya masuk dalam 20 catatan minimum terendah sepanjang pengamatan satelit. Rekor ini tuh terendah sampai sekarang terjadi di September 2012, teman-teman Pro 2. Ya bener ya? Oke, jadi memang intinya adalah selalu mengalami penyusutan gitu teman-teman Pro 2. Oke, serem gak sih? Kalau dibilang serem enggaknya, coba kamu cari aja literaturnya, baca gitu kan ya. Apa sih, atau mungkin nanya ChatGPT gitu teman-teman Pro 2, apa sih dampaknya kalau misalkan es di Kutub Utara sama Kutub Selatan tuh mencair terus gitu teman-teman Pro 2. Saya nggak perlu jelasin lagi ya, jadi kamu baca sendiri aja gitu teman-teman Pro 2. Soalnya kalau zaman sekarang nggak baca, waduh, kita nggak nambah pengetahuan juga gitu teman-teman Pro 2. Meskipun ya sebenarnya bisa juga dengan ngobrol, dengan cerita, dengan banyak hal lah gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak minimal deh, kamu harus punya kebiasaan biar nggak selalu dengan gadget, ngebaca gitu teman-teman Pro 2. Saya bukan diajarin sih, triknya tuh kayak ya sehari tuh 10 lembar aja deh gitu kan ya. Teman-teman Pro 2 bisa kamu cicil tuh mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam.

Tapi semoga selamanya kamu masih tetap bisa dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, baik itu secara terestrial, di radio-radio, atau di Pro 2 seluruh Indonesia, teman-teman Pro 2 di wilayah teman-teman Pro 2 bisa dengerin gitu ya tentunya. Kalau misalkan stay di Wamena, di Wamena, stay di Jayapura, bisa dengerin Pro 2 Jayapura juga gitu kan ya. Atau mungkin kamu bisa streaming kita juga di www.rri.co.id. Teman-teman Pro 2, biar cakupan dengerin siarannya tuh lebih luas. Bisa dengerin Merauke, bisa dengerin Medan, bisa dengerin mana lagi, Manado gitu kan ya. Bisa dengerin yang di Jawa juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Or anything lah, konten-konten eksklusif RRI yang tersedia di RRI Digital, teman-teman Pro 2 ya. Sekarang udah pukul 8 lebih 29 menit. Yap, bener banget teman-teman Pro 2, udah mau setengah 9 pagi. Gimana? Katanya Akbar, sudah sarapan pagi. Sudah sarapan pagi nih kak, selamat pagi, selamat siaran ya. Oke, hormat diberi buat Akbar yang juga lagi tune in di 96,3 MHz, udah sarapan pagi juga. Sama lagi ke Fajar, sarapannya cuma roti aja. Oh iya? Iya kan? Maksudnya kayak ya udah yang simpel-simpel aja dulu, nanti baru kita memikirkan kira-kira mau sarapan beratnya apa. Ya meskipun roti itu udah hitungan karbo sih ya, teman-teman produk kan, karena dari gandum gitu kan ya. Tapi kayak kayak saya bukan membenarkan, tapi kayak iya setuju juga sih, orang Indonesia kalau belum makan nasi kayaknya emang belum kenyang gitu ya teman-teman berdua ya. Ya udah deh, buat kamu yang mungkin baru mau on the way, hati-hati di jalan. Yang mau sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Yang udah sarapan pagi, tetap tune in barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Sayang, kenapa maksudnya Jar? Sayang banget sama lagunya gitu maksudnya. Apalagi buat yang ngerasain hal yang sama kayak Roni Parulian di bulan Februari itu gitu, teman-teman Pro2 ya. Ini udah Oktober, move. Kalau udah Oktober, menunggu Desember tuh kan gak lama lagi gitu ya, teman-teman Pro2. Ini aja tuh udah seminggu lebih nih kita ada di bulan Oktober ini gitu, teman-teman Pro2. Jadi emang setiap hari tuh kayak berasanya cepet aja udah gitu ya, teman-teman Pro2. Oke, kita ngomongin bulan Oktober aja gimana, teman-teman Pro2. Kalau besok Avenged Sevenfold bakalan konser di Indonesia, teman-teman Pro2. Aduh, lagu tematikalnya Avenged Sevenfold tuh kayaknya emang gak bisa terpisahkan dari lagu ini gitu kan ya. Mainstream banget, banyak orang yang pasti suka sama lagu ini karena emang seenak itu lagunya, teman-teman Pro2. Ada Dear God yang nemenin kita di 841 nih, teman-teman Pro2. Iya kan, siapa yang gak tahu Avenged Sevenfold dari lagu ini. Lagu warnet banget lagi zaman-zaman saya.

Yes, okay. Kamu dengerin Dear God-nya Avenged Sevenfold di Pro 2 FM pagi ini, teman-teman Pro 2. Avenged Sevenfold bakalan menggelar konser di Indonesia. Tepatnya sih masih top of center untuk musisi-musisi luar konser ya di Jakarta gitu ya, teman-teman Pro 2. Besok di tanggal 10 Oktober ini sekaligus jadi konser atau penampilan kelimanya mereka. Iya, konser kelima mereka di Indonesia, teman-teman Pro 2. Dear God, Afterlife, Seize the Day, teman-teman Pro 2 bakalan jadi bagian nostalgia banget tuh buat para penggemar Indonesia. Khususnya mungkin buat kamu yang masuk milenial. Iya, bener banget teman-teman Pro 2. Dari bocoran sih ada 13 lagu yang berpotensi bakalan dibawakan di dalam konser nanti, teman-teman Pro 2. Termasuk yang Nightmare, kemudian Hell to the King, Bad Country, sama Cosmic, teman-teman Pro 2. Gitu. Kalau ngomongin Avenged Sevenfold sendiri, lagu mana yang paling nyantol di kamu selain ini ya? Selain ini ya, nggak boleh yang Dear God, teman-teman Pro 2. Ya jangan dong, gitu kan ya. Kalau ngelihat playlistnya sih, bentar. Okay, jadi ini beberapa bocorannya ya. Bocoran-bocoran lagu yang bakal dibawakan sama Avenged Sevenfold tadi udah Cosmic, Little Piece of Heaven, Unholy Confession, Bad Country, Hell to the King, terus Mia. Ini untuk tour debutnya dia yang sama Seize the Day ya, teman-teman Pro 2, sama Magic juga. Tapi kali ini saya nggak mau muterin lagu ini, nggak, udah diputer jar. Iya, maksudnya no full ya buat kamu. Kalau misalkan mau dengerin full, silahkan bisa dengerin sendiri aja, teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena kali ini saya mau muterin salah satu bocoran hit listnya dia juga, yang kabarnya bakalan dibawain di konser juga gitu, teman-teman Pro 2. Ada yang bisa tebak ini judulnya apa, teman-teman Pro 2? Yang mana jar? Yang mana? Yang ini yang bakal kamu dengerin, teman-teman Pro 2, Avenged Sevenfold di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?